Naikombela ke koka xikwembu ku va mpela mpela mpela mpela mpela xirivalela swijoho swa hina na xiya mahlweni ku va xi tlhavukanyisa tindlela ta hina xibamadzoloko ka hinkwavo lava nsele hi ni tshemba mpela ku va hina hikuva hina xikwembu hi ta hlula.

0: vathela vateka vaferu vakahlasa dumingeja jo khalta vabilo bita nga swikotanga bola vatekile hi lwi sergeni a peta bola kume kampo ya ferroviari kambe kwa khasa mbele kapitani wa ferroviari Juma kutani a peta ka bola makwena u khasa ka mobile na jen jen a kesiki bola zyan tsago ile kutani ke ferroviari ya buya bola dile nengene wa bitu bitu kumba bola dza kelweni ta kumeka ka riku a peta ka bola dza makwena kambe ku sungula ko a peta nenge sergeni luyana a susa ka bola dza loser hi ngwenya ngwenya a susi bola dza loser uta chikometela riku hi ferroviari kutani ke ferroviari ya famba bola kisa bola ka riku riku kutani ke kumba bola dza ntsago ta kumela ka mbelo mbelo ta wa ferroviari ile kula kisa bola la kumeka ka guardrail kalo kutani ke kalo ni bola a susumetela bola hi nenge kalo a pula bola dza kelo ya kumeka ka juma juma ni bola ndzele ka nini wati kamba bita ala vita makweni juma kutani ke apeta bola ka nsatulo ukulu kwa kilo mbele wanita wa sergento asusa bola vasusili kola kapita uisa aliwa peta ka bola za makweni baka bola kambe kwa kasa mbele wanita wa ferroviari ateka bola ate gili zi ya nanuna wa ferroviari afali biti kutani ke bola za kasa ka jen jen kutani kumba bola za kilo na kumeka ka riku riku kutani ke apeta bola za kasa makweni ferroviari kwa kasa dumingeshi haka ndetela bola akande mtela bola kukilisa bala kwa umelela nuna wanta wa ferroviari asusaka bola hile ferroviari kambe hile kulu wakilisa bola za kasaka mbele wanta wa wa ferroviari kasike wa sargento wa buwana
1: kama lo ngaka 22 minutos kama lo iwa kusungula i 0-0 mta wa mbili nga tashwa kum anta wa ferroviari digaze lo bela ka intamu a me campo ya squad sergeant wa bona kambe nkwaso swa fana ku marka dori i 0-0 bola ni va beli va squad sergeant wa bona ni bona magaya ni bola wa buya magaya siki bola a tsikana mbele ku jola ta va muzonga muzonga pula bola pula la julinyu julinyu a vona mbele ku jola ba bola mpuma huli suku in shock va sukili va sterosiaru wa kagasa ile fera fera ka gasa kola kambe tsiku riku ni bola khelisa bola dzani tsako ti bandela kana ti kamba ti bizwa ta vanhu boros boros ithelza shimata pula bola pulela vasco vasco pula bola ithelza shimata pula bel kula zwi khelela ta chilela fera fera ka gasa aba bola kama kana munhu wa kulondo vota ithelza shinene bola dza luza ata va ku tshikumetela kulumba swikola president wa bona tshikumetela swikola president wa bona lwa himika mika tshikumetela bola dziba xikazelo wa na muzonga muzonga pula bola a pfulela gugu kambe babeli ba bidzi la yani wa swikola president wa bona fa fara ka dasa kone leka ya kumbela fa rezalo wa ka dasa a ko kovisini ambeli wa swikola president wa bona hi barozu la nga ko kovisa gugu leswi munyike tem a cartão da Alan, então mais agora 24 minutos, cartão da Kusungula, cartão a pool da Puramento, zona sul na Congo Mam Sambola, 2 milim e 27. Passo Fili, Amazon Chaboan, a Kusukan Bola, Colaca, Julinho, Julinho, a pula bola, pela película, o Cambi Bola, Zilusa, Atava, a Kusukan Bola, Telzam, Ferroviário, Uagagaz, Nibona, Juli ni bona kalo a bexi bola kalo a bi bola kalo de bandela kana wa ti kampa ti bid kumela ambeli wa squad sergeant wa bona tlhelisa bola dzan tsako ibe julingi ni bola a pula bola julingi a pulela ndzel kulo wa dzula ta ba muzonga muzonga va susili va ferroviara ka gaza bola dza wela minengeni ya guarda red kalo kalo a endle ku gahla gahlela baros Barroso pula bola do bandeira kana wa ti kamba ti biz bate kiri va sergeant kamba ya himbangu sergeant a khate kambeli wa pero vera ka gasa lo hi fast vasco ni bola kate kiri va squad sergeant wa bona ibe sergeant ya famba kola ka zwilini zwilini mai kampo yangu a tlhelisa bola zwilini dza tsako langa na gugu gugu va na mbele kulozwa lo ata va parking parking a tlhelisa bola dza tsako muzonga muzonga avona magaya asusini vafela vela ka gaza bola dzi aluza ata va ku tshikumetela kulumba swikola sergeant wa bovona ni vona bitu bita tshikumetela bola dza ntsako longa na riku riku apula bola dzi bandela kana wa ti kampa ti bitu longa na baros baros a tlhelisa bola dzi aka bitu bitu a nyima menta lavita mahlweni aba bola bitu avona mbelukulo zvinata va Vidal Vidal kumela mbelu wa Ferro Vieira akagadza suka bola kola ka Barros a bola Zaluz atava akuchikometera kumbata vashikati chankona atava ashikatisu chankona na shilumba ntla wa xikola sergeant wa Bwana ni vona magaya kuva atava kuchikometela atava kuchikometela ni vona magaya kuva chikometela chikometela bola magaya Jawala mlengeni ya Isa, Isa ni bola. Kumela mbelu wa Ferro Vieira, waka gaza, teka, wakia teka wa Ferro Vieira, kumbi wa Skoye Sergenti wa Buwani. Ate kili mbelu waka gaza. Ate makanzele kano wati kampa ati bitu, wafamba ata chulula kongoma ponteni, wa frustini wa Skoye Sergenti wa Buwani. Ate teka Ferro Vieira waka gaza. Nambile shwa bela kana eche lini. Azuzi bola. Kambi ambo bitu, kani sivi. Avoya da belo na mbiko ya chelwini.
0: Bon, ambo pitu mama na Joana. Amusikile swaku. Ata kuma ata kota ku sekeleka chala we mashweni kambe anga ha skota ku sekeleka. Oje ku kasa. Hi u gama ku tsimeta bola hi voko lana mama na Joana ku amba anga ha melanga bipitu. Kutani ke bola da beliwa. Bola na Ferro Vieira Gaza. Apeta bola ya makera ke sa bola ku ka sa mbeli lwa Ferro Vieira Gaza. Apa li basho kutani ke akelisa ka bola ya ntsako. Bola ku humelela nuna mumbeni wa ntla wa Ferro Vieira Gaza. Apeta ka bola ya ke sa ka Vasco kutani ke Vasco a wili mbwa pito. A bipito ka le swako. Vasco lwa weke. Ata va hi ku. Pazeti wa mbeli wa ntla wa sergeant. Kutani ke ita katiwa sergeant kunengeneni ka me campo u vandzeni ka me campo ya va Ferro Vieira ya va Ferro Vieira kasi ke va sergeant va chululile va Ferro Vieira kambe ke asusile mparuki mbele wa ntlawa wa sergeant wa baru wa Bowan ku ya humela mbele wa ntlawa wa Ferro Vieira a beka ka xifuva maendlelo manene kambe hi u gama ba bola ti famba kule phela kule ni balize ata va kusuka ni bola eke ndzi ta wa sergeant wa Bowan ina hi misur provincial di Maputo in tisano gaza na inyembani kama damba sporto ne eke ta pulo da apuramento la ku pikisana ka Ferro Vieira di gaza na sergeant wa Bowan kumbe makhaele malele hi sergeant wa Bowan a fikisana ka na Ferro Vieira tani hi leswi Ferro Vieira hi muyeni ka ntlangu lowu bola kutani ke ni mbelo wa ntlawa wa Ferro Vieira ambuwa pito akhaya leswaku a beketeliwile mbelo wa ntlawa wa sergeant a bipito ku ve ni yi ta katsiwa Ferro Vieira Gaza yi katsiwile kutani ke ngwenya a pfula bola dya makweni lawu katsaka mubeli kapitan wa ntlawa lowu yena Isa apete ke bola makweni ya famba kumbe va famba va sergeant apeta bola da ningene ka ntatulo ukulu ka tlasa mbelo wa ntla wa sergeant ja kaluta anga ikumingela ke ti bola ya ntsako ilu ya mbelo mbene va msusela ka bola wa ntla wa sergeant kambe ke wa Luisa kumba bola ya makweni ku aika sa mbelo ntla wa Ferro Vieira Gaza sumetiwa imbwa pito bipito kubenika katisiwa a sergeant wa Bowan kutani ke va sergeant va katiwile i bola ya katsaka guardare chikalo kutani ke a nyike ti bola ka Juma Juma kutani ke ni bola a ba bola ya katsandzeleka nene wa tampa bid va teka va bela ntla wa sergeant apeta bola hi lwi ya sergeant apeta ka bola ya ka yito kutani ke tampa ba bola apeta bola ya katsaka berumbela baka bola kambe ke ambe wa ntla wa Ferro Vieira ti gaza anga hampumelelanga kuvela chulula yena mudronga a susa bola dia luza kutani ke chileshi vana na punta ped canto aba belo wa ntla wa sergeant wa Bowan ai msikili sergeant lwe atla msaku ba bola aba bola ti po mfukene kwa kwela mbeli kwa zale jakomili wa ntla wa Ferro Vieira Ferro Vieira Gaza chikumeta ka bola ili ya bola za famba ilwe akukuvisiwa Domingues wa famba Domingues mbwa pito akazala iku la vita Domingues na akukuvisiwa ambuwa piku abipi tukambeke dumenge jilwe kukula kubena bapiti ikatiwa aba sargento apima leso kwa sutatula nika ukatitiwa ntena ingia anavela timbini kambeke listia yake ambuwa piku ayo ima ntena katiwa akili kaku I'm going to go to the hospital. A pula bola de aquele negócio que você tá com o belo na tumba tava vidade também o camo um belo antes ao ferro velho que aquele tapa já que capitão Juma Juma que tem que apertar pode chamar que ele é o que tá com o belo pito pito nem bola bola o camo de luz ele tava com o chumbo metal a capitão Rogério pito nem bola até que bola que vem com o chumbo metal um belo antes ao ferro velho que tem que bola o camo vai que está um belo antes ao ferro velho a kumbuka bola de aquelwen de luz aí tava com chico metela canta o ferroviário e parou que puta nega tá com bola puta nega com bola já que tá com tenta ter o curo também que vai sucil vai ver onde tava sargento a boam e a pula bola de aquelwen lá o kumeka com belo isso isso vamos ter ele bola ele é domingueiro o famba domingueiro já pula bola de aquelwen lá o kumeka com belo ver onde tava ferroviário a pagar bola ele é curo também bola ele já comeu quanto ao sargento, o abuano e a Vitorino e a Ganchile, bola de imitou a Gaza. Vai que essa pergunta ao sargento na enateca com a bola, de aquele a bola como está mantendo lá com ele, lá com o sargento, e aí, sua casa, uma bola de luz, ele vai conseguir meter ela com a ferroviária.
1: Liga 33 minutos, Jean Camalão, Rua Gutungula 00. Bom. Kuta fika sosu nga ka 33 minutes nga xa swa ku amisa wa ibizi bela ku dingana alo ku golu dzingo humela ka ferroviari u digaza kombika xikola sargent wa buwani a swi nge hlamalisi ka leswi amisa wa ibizi yi belisaka xiswona a ta va ku cukumetela ku lumba sargent a cukumetelile magaya tiyasa bola dansa ku longa na ngwenye va nyimisa kumbe va tekile maferroviari va ka gaza kwala ka ri ri puni bola va bola ri ku dyanta n'wana bya rikulozi va tlhela va teka va sargent kwala ka magaya magaya pula bola dyanta ku longa na ngwenye ngwenya vona mutsonga va tekile va fela vhele va ka gaza hi lwe mbhelo wa kusaxini kambe a layani a mbhelo wa xikwala sargent wa bowana kokosini a mbhelo wa ferroviari a ta va xikatiso a katiwile sargent va bi bola dyanta ku kwala ka jena yena bona kapitan Juma va tekile va xikola sargent wa bowani va tlhela va teka ferroviari va ka gaza va tlhelisa bola mbelovaa ka gaza dyanta ku longa na vasco vasco ni bola va famba vasco va ponteni liwa hi xuzu juzu a tlhelisa bola dyanta ka nga yi kumi ndlela va mpfulela va tekile va sargent yi kola ka julin julin ya pfula bola pfulela east ise wa famba a tata mbelo kata mbelova tekile maferroviari va ka gaza e ferroviari ka gaza nyimisa bola tlhelisa bola dyanta a chega até o sargento também tudo que está na cava e se quer levantar o ferro ferro da casa da campo a pito lá na chos caluta na mão a pito o mundo a ele cola tans a se bonir a pito se bulu com a tua a ferro ferro da casa a tua a bola de a ninguém ia guardar ele da pula bola para lá faz Vasco abriu entre a noite campo de pit, o afama Vasco, a bola bola Vasco a pula lá, Musonda, também lá é anim, a beleza Musonda, lá vanga lá mané na tava chatinho, mas tu anda lá vá, zero zero, a bola, o engenheiro dança pula mais velho pula o tira tava Paruca pula bola dança pula engana, Isa. Ambe bola dilo se tema kuchumetela kule mafero vera ka gaza chumetela fere vera ka gaza nga ati kam atel si bola fere vera ka gaza dzaka beat juma juma tel sa bola dan sa kulonga ni belo kulo asusini vasoro zera kazi ele kazi nisa bola chikuba kwa hijeni yena vona mbele kulozi kwa taba Dumingezu Dumingezu ni bola kwa mtekele Dumingezu kwa kama matekele ya mbele wa sarkenta nga mangala manesa jowana abipitu akuba kupatiwa a sargenti kasiwe ni sargenti kwa bibola ele va chikuwa kwa soro zera kazi bateka vasoro zera kazi wa buwani ite iteka soro zera wa kazi kambi bola ziwela minengeni ya kwarta redi wa skola sargenti wa buwana bakola zipanzele kani watu kambatipi hile sargenti ya kama hiti wafaba kula bola isi kambi makula bola isi wangava ngala maneli bola zinyuma minengeni ya kwarta redi kalong nesepa bola kalong makula bola kalong ikelweni la kukana juma juma kwa bola zipanzele kani watu kambatipi even belo soro zera kagazi kama kaendele kano wa kampati ni kwa kwa mashuzi yuju wa kamba kunga makonteri masusini wa shkwa itazendu wa bohani kwa kwa paru paru kwa tenza pala jari kwa kwa kwa teka soro zera kagazi kwa teka shkwa itazendu wa bohani hivyo sarjenda puli bola zupanzele kano wa kampati bitu lako na kam masa masa nyimi sabola kasa bola jaka paru paru kwa tekilo soro zera kagazi kwa kwa bitu bitu ni bola bitu kula bola zupaka dunigeshi Dumingezu kasa bola janta na kunga ni belkulos yata va vas kasa bola ya kam belkulos yata va riku anyim sa bola aba bola riku tubandira kana kuti kamba ti bidi shoko ba tsini vas kola tsendi wa bowani kudengela mbela sora vela ka gadwa famba a pontena ta chilula na bona belkulos ka za smart ata chilula inge se chilula kasa bola janta kona kan belkulos yata va riku aba bola ka tenta kama baliza ya luza kama kusuka ni bola itanza bola sargenti wa bowani na 36 minutu kama lwa kusungula 0-0 akabukalika sportiva maputu ntangu wa puza puramentu na kwenye mwa msambola 2 minutes ya sikili sargenti ni bowani bola zina isi isa pula bola zibuandole kano watu kapati kikilonga na mika kama vayi kumintela wa sargenti sargento e pula a bola dessa e vai imitar bola e ter das mata ter essa bola dança com longa na mica mica já ter essa bola na em dessa e vai nima e tá aí com inteira também tá chulula mica quando não quer a mica aí com inteira ter essa bola dança com longa na muzonga muzonga para juma juma pula bola isso é o que vai sustini vai caro viara cagai sustini para viara cagai é cola cá Dumingezu Dumingezu avana chuma chuma ni bola teka amaba teki ata basikatisi layani ikusa ambelu wa sargenti wa ginete li minengi ya ubelu waka spero vero waka gaza ata ba bola zini wili kasiwili sargenti bola zina riku apula bola riku jaka vashu vashu kavana ambelu kulo wakilu ata ba Dumingezu Dumingezu atlerisa bola dzansi akulonga na juma matekili va sargenti matekela sargenti anga vanga lamanene ata vasikatiku kasiwa xikola sargenti wa bowani akatiwa xikola sargenti wa bowani bola dzina perovhera kagasa vona bitu ni bola ita pula bola ikula pulela Dumingezu Dumingezu anga hatikumanga bola dziluza ata va kuchikumetela kulumba perovhera digasa ni vona riku kuva chikumetela chikumetele riku anga hatikukama bola na riku atetsa bola dzansa kuva silva xikola sargenti wa bowani dzaluza aita va kuchikumetela kulumba xikola sargenti wa bowani ni vona mbere xikola sargenti wa bowani anyimisekile kuva chikumetelewa vava magaya magaya apfula bola dzaka ngwenya va teka soro zera kagazi ile mbere soro zera kagazi ikusa mbele wa xikola sargenti wa bowani a ginetele minenge ya mbele wa soro zera kagazi ata va sikatisi ansati lokulu ari kubinda sikatisi kachavisa layani njombo aitiwi swakuita humela sero vhera kagaza kumbe ita wela ka xikola sargenti wa bowani asikatisi ikatati lowukulu kungoma abalizeni dza Vitorino
2: napunene anabel xikatisi ikameluwa hi le khelweni na vala vita baliza dza kwarzaredi wa ntlawa wa sargenti yena Vitorino kutani ke kuni nyunga-nyunga nilo ataka basikatisi ka va gaza angisira tikombekisa laye ava sargento va ya mahlweni hi ku engetela ama socha ya kupekela baliza za guardezi yena Vitorino na buba Gaza asendewe tabola haka nyingi lai nipona akikela ntaku kambi sukomba sangi ataba mubeli yena mika jika zanta waferu vyata kambi nae la jena imtekila imala takaba umika sukumbu jena babeli babizi waferu vyata wakwa hili wamen hili wena watabashikatisi wapitu abibitu bola yu kama za bambeli wani dele wafa imili wa sargenti kambi keferu vyata kele teka bola e bola de luz ba olo makagaza sapi ba mbeli lwe nga khaka anga likalisha sangi e mbeli jene kambe na baruz kambe kui ba vasco makale ntiki soku u gama ba holukisana kambe hinkwaswi kalutile ya famba sargento kambe be ko mera mbeli wa gaza sapi ka bola kutani ke mbeli wata wa sargento mabele ya kata kusinenge mtamu obaliswa kunye mbeli wa gaza hapa pekiteliri mbwa pita bipitu anyika nanzu u gaza kutani ke wa sargento wafamba bola zileka mbeli wata walu wa sargento hapa li muzonga kutani ke bola yu gamu kwa kata mbeli wana baka bola nzeleka nini watu mbadbili kwa kata mbeli wata wa gaza nisho kwa kumbaka bola wata kelta bota yaka jena kene kutani ke kwa chata mbeli ya la fast kutani ke fast kutani ke mbeli ya wa sargento hati ki bola zi hake lini ya famba sargento wakumba bola zi hake kapitao wa wa sargento kutani ke ya la isa liwa baka bola kwa mbizi ilusa na tukumbuwe wa gaza wakati sa bola zi hake isa isa kutani ke apeta bola mapetele yake angafanga la malene bola zi hake famba zi hake dinda zi hake luzeni ilusa kumisato magamu itava kusuka ni bola ikelzenta wa ferroviario di Gaza kutani ke Vitorino bekti bola atapa bola mbele Vitorino na nkama ula ukamala wilabita nkamala wa kusungula ilika 43 minutu nkamala wa kusungula ikusui ntamu sinana kumene ikata ukamwini kambe kelesitia kele saku ambuwa pitu ungaba ushubone toku nchimte nchaka kakana bela
1: alayani ambuwa pitu abdi pitu kubashi katikisha nkona na shilumba shkola sarjenti wabuwani na fika laka kugwarda redi Vitorino abdi bola ati bola zi pambeli wa shkola sarjenti wabuwani mama na juwana aliko alayani na shubone bese nchiku kubashi katikisha nkona isi katikisha nkona shingata biwa kuni mwana shulini kubashi katikisha abi bola baka gaza basifini ya kindu sa shkola sargento wa buwani mei kampu ya sero vera ka gaza wala zina muzonga muzonga havona mbeli kule wajula taba ngwenye ngwenye ni bola vamo sivelela ngwenye ile mbeli wa sargento ami baba sivelela mbeli wa sargento ya vate kiri mbeli baka gaza vate vate kama wa shkola sargento wa buwani aba bola jansa kuna ngani mbeli kule wajula taba mikas mikas ya pula bola kule la muzonga muzonga vate kiri baka ile vero vya kutaza ni bola sema kaya nsele kano wati kampu wati bisi kwa ngoma ponte ni kamu kumela mbele shkwa nsele zentu wabu wana susa kwa tava mzongo mzongo apula bola apula mbele kulo wajula tava masashi masashi ni mni bola atelisa bola zansa kulonga na itu itu anga yuku mtele ni mache kiri wa kero vela kakasa wili itu ambuwa pita la branchumu kero vyaru waka gaza wafu amba tachilula hile mbele kero vela kakasa tachilula kambe vamo sivelela ba bola vasusili vashikola sargento wabuwani yakiuvisa fero vera kagasa ikola ka dumingeshi dumingeshi ni bola vambola za vambeli wami shikola sargento wabuwani kasusili vashikola sargento wabuwani aba bola zibwazela kanoti kambo atipisi fero vera kagasa vatlerisa bola zansaku dawela azise chata bolonga na guardaredi vanyimisirwa fero vera kagasa aba bola mbela fero vera kagasa abola yalu data ba kutukumetela ile yesheka 46 minutes apa mtikos minutes yete ibe mbeli wa sargento abi bola dance ku kola ka bit bit abona mbeli kulo tulata va itu ita babola bateka vasero vera kaganga yafamba vasero vera kaganga kamba ya imbangu batekile vasari senti kola ka iti ita nga zikumanga bola batele bateka bam kola sari senti wabuwa yafamba sari senti kamba ya imbangu sari senti abola zani vasari senti masunani abibola mbela kola sari senti wabuwa ni mkuma uru akongo msa bola ngani mbele kula zilata magugu ugwa babola bola zialusa ata va kusuka ni bola tele da swikolo swa rizenti wa bowani ni vona vitorini ku va babola ni nga se babola vitorini a deksi bola vitorini aya kutintilaunga na juma kapitan wa ferroviario wa kagasi va tekile va swikolo swa rizenti wa bowani akongomisa bola ngwengela mungana guardaredi guardaredi ku chumayitela kwala ungana ngwenya ngwenya ni bola leyi kampu yawo a nyima ngwenya a ba bola ngwenya a vona itu kambe itu a nga bikumanga bola a tekile va ferovhela ka gasa yimisa bola mbela ferovhela ka gasa hikwala ka ten va teka va swikolo sergenti wa bowana kumelela juma kapitan wa ba bola kapitan wa vona jen jene ni bola va bola jen ku vatereka na tikampu tivini se a vona zimingeji va famba zimingeji kambeiyaola ku kampu mabaxo baxo ka ba bola kumela mbeli mun'wanyana wa ferovhela ka gaza kwardaredi a susile a tlhela va nyimisa bola ferovhela ka gaza u lwe mbela ferovhela ka gaza ekra bola za nsaku va vana riku a ba bola riku laka mbeli kulos va ta va zimingeji zimingeji a liponteni a ta chilula zimingeji va musela zimingeji a nga yi timindlela tlhelisa bola zimingeji daka riku riku a vona vaso vaso ka tlhelisa bola za nsaku longa na jen jen a vona vitu kambe a mabela ya bito a nga vanga lamanene ku ni mubela kumeka ka ntlangeni hambi wa pito na yinawu a bi pita u 45 minutos maxidoxi 00 a mitlawa ha yimbirhi 45 minutos a gama kola hi nga hlaya swa ku na nge se humo vamana xiwana ka nsindzi ku vitaniwa va tawudawu hi tlhelo bya xikolo sergenti wa bowani hikusa julinyo a kumeka ntlangeni wa tawudawu a nghenile ku va ku ta voniwa julinyo na 45 minutu swi chipile haleni a kampu ya igatsportiva maputa matola se a ntlangu wu helini hi nga hlaya leswaku idraft 96 a vi ntlangu a mintlawu ha yimbirhi yi tinyiketeleke a ku fambeni ka 45 minutes kambe njombo yi pfumalekile ka risini a nga va ferovhiaro wa ka gaza a nga va swikola sergenti wa bowani hinkwavo va belile ku dzingana na ha hlayile ku ntlangu wa siwa leswaku a loko bolo byi ngo humelela a swi nge hlamaleli ferovhiaro ka gaza a bwini ha swi tiva leswaku a fanela ku va bela nakoni i mukombisi mun'we ntsena wa xifundzankulu gaza leswi ni nga hlayaka ku fambeni ka 45 minutes a ni tivi a mavonelo ya ka risivindi ku fambeni ka 45 minutes
3: no swi tshamisekile Annabel tela ku engetela leswaku ferrovel de gaza na sergenti wa bowani mintlawa leyi ni nga hlayaka swa ku mi bela hi ku dzingana mi bela hi ku fana a ku navela kun'we ka mintlawa wambirhi ku komba leswaku mintlawa leyi loko a kongiswa koteka va bela ka ntlawa ka mphikisano mun'we ntsena a nga le ka fulza parliament a ta va ntlangu lowu endlaka a xow ka jornada tin'wana ni tin'wana kambe ke mintlawa wun'we wu le ka gaza kumbeni wu le ka mapfuna kambe ke ku leswi mintlawa mbedi ma nga hi xiswona swa xongo leswi va belisaka hi swona ku ni ku navela ka ku fana leswi hlayiwaka Annabele leswaku va bela hi ku dzingana yi na kunene swi le tano 0-0 wa hlamuseleka ku leswi ka ku dzingana swa hlamuseleka kambe loko wu va ku dzingana hi ku va kakuli marikadori a nga va gaza a nga va sergenti ku leswi va yisiki swona a ta va xipetakulo xikulu kambe ke a swi vanga tano a ntlawa wa ferrovhiario a ve ntlawa mun'we a ntlawa wa sergenti a ve wumbeni leswi kombaka leswaku mpikisano kufambeni ka 45 minutes ya nkama ku sungula a ve wukulu wu xongisile a ntlangu lowu ku leswi va fambisike swona a ve ntlangu wunene lowu hi nga hlayaka swa ku una vitili leswi a ntangu pamtikisona na bele ikhelo zama mna luyana zwana kwambe lwa beka piso takhale swa ku kama dambulo ya namuntla ati kombile swa ku vamamane na bona ka mtlangu sangeli ya bola bakumeka ile swa ntikisona alongolukini ntlangu leswi a ntlangu pamtikisona ku hinkwaso a swi endlile ku vene va pikisana va komba leswaku na kunene va mamale na vona endzeni ka ntlangu ngopfungopfu ka football va kona na kona la rugby Mozambique hi swoswi ke a kona mamala mun'we lana lana yi nga hlaka leswaku na yena a tikomba leswaku a rhambudza xisati byi kona ka bola na yimela kwana bela ndzeni ka rugby Mozambique a ta yima ntsena a yimela basketball ni mitlangu mimbeni kambe ya le ka football hi tikisana na yena na Idras Makonde ya le ka sport yo le ndzava Idras
1: Ithelise landzava ka studio ka idra kuma kondela tsale swa uta ya kumuleni na ku vana hina hi kumanyana swimatana leswi ka dzisa ti a hi bekele ka tsone ku va hina antama lo va ben va ya ka kuseni idra ita beka 40 minutes ya uga
3: Ikhela ikombela ka idrasi leswaku khoma tintambu halano na hi kuma nkama wa ku wisa haleni ku nga le khale ta khela hi buya ka xiyenge xa ugamo xa Ferroviario de Gaza Zero na Sargento wa Boani Zero ka ntlangu lowu wa Pool de Apuramento na kuluzi wa Mtambola wa Mil kaso wa 2027. E drat ma colega.

Mwangisati nyasi kamukhanju kudziwa Mosambique inadziwa di provincia da Manica. Di provincia da Manica dimaneka hakarika ditiku kasi ntsinza wakona iku didoropa da Chimoio. Manica ni dozo ma distritu iku awa Barwa, Chimoio, Gondola, Guru, Makati, Mashazi, Makosa, Manica, Mosurizi, Susundenga, Tambara, kumweko ni Vanduzi. Kasi Manica ni sinkwa sikani kisu iku usia. Chidoropa ni chaka tandika, Gondola, kumweko ni Manica, kumweko ni Susundenga. Ni didoropa kasi da Chimoio. Manica amaneka ni vafumivava. Kukukela 2005 kwa hoka 2007 Raimundo Diomba. 2007 kwa hoka 2010 Maurício Vieira. 2010 kwa hoka 2015 Ana Comoana. 2015 kwa hoka 2018 Alberto Ricardo. Kasi mungisete aweve mukanju kudziva Mosambique ningadi lungisili kadi tsikuda nyasa. Ungadivali mungisete Monti Majalu wa Mosambique amaneka Manica. Nuomba ngu Monti Binga kasi ene amaneka ku ni 2,433 metros kasi nguchiputu kwezi vaomba kuku. I altitude. Ei, wahombe Monti Binga. Bye bye.

0: Vitor Ajá, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Iklanzela, ngiseni nongoloko vunangalakaya.

alandziwa hi Leos Bizo aku Casilda Nicodiku kapa Vincent atirhele vhiki lela suka ka lixa lixpera hi munhu wa mavoto.

kama timu ya siku namuntla itsundzukile aku sainiwa ka xipumelelwana xa kurhula adorobeni la Roma leswi swi kombiseke aku hela ka nyimpi atikweni la Mozambique ndzhaku ka nkhululeko. Matimu mabaliwile a Dalila Migdad matulukiwa matlhela makombisiwa a Rui Makaringi kau khangisi bya mchini bya Mariamu Amiri.